0: Barjo asyik ketua emas.
1: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aran tak tahu kila paji santilhu ud lebih cilip al. Sak kasna atin ud sak lekci. Wanak kui rishlik santilhu ud nap al cishkomon.
0: Bar nakanaka al?
1: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, nachishk adli Colonia Militar, Poptun.
0: Shinko otara chak chakish. Yo, yo o bi.